0: Bawuzazo.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
0: Osuru nyina ta edi.